بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، seiring dengan berlalunya hari-hari di bulan Zulhijjah, para jemaah haji di tahun ini telah usai menunaikan manasik haji mereka dengan berakhirnya 13 Zulhijjah kemarin. Merupakan hari-hari yang singkat, sebagaimana Allah katakan sebagai ayyam ma'lumat atau ayyam ma'dudat, hanya singkat saja, mulai dari yang ke-8, ya, kemudian 9, 8 pagi, kemudian malam 9, lalu 9 pagi, 9 siang hingga 9 sore, kemudian malam 10, ya, lalu tanggal 10 itu sendiri, ya, yang merupakan hari An-Nahr, hari Idul Adha, Yaumul Hajjil Akbar. Lalu setelah itu Ayyamut Tasyriq. Nah, 11, 12, 13, maka selesailah pelaksanaan ibadah haji itu. Ya, hari-hari yang singkat, waktu yang singkat, namun memberikan azhar yang sangat kuat dan sangat mendalam. Ya, azhar ubudiyah, azhar ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, jutaan doa, ya, jutaan zikir terangkat ke langit. Nah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, menghadapkan tawajjuh, ya, menghadapkan hatinya, al-iqbal alallahi ta'ala, penuh al-khudu' wal-inqiyat wat-tadarru' dalam doa-doa mereka. Maka kita doakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal haji mereka hajjan mabruran wa sa'yan masykuran wa dhanban maghfuran. Dan pemerintah Arab Saudi seiring dengan ini semua mengumumkan kesuksesan pelaksanaan ibadah haji tahun ini sebagaimana kesuksesan mereka di tahun-tahun sebelumnya. Dan langsung di tanggal 15 Zulhijjah atau di hari itu pula, bahwa persiapan

pelaksanaan ibadah haji tahun 1448 dimulai. Persiapan pelaksanaan haji ya, tahun 1448 dimulai tanggal 15 Dzulhijjah. Nah, sehingga enggak ada berhenti. Pemerintah Arab Saudi terus mengatur dan mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji. Kalau ungkapan kita itu panitia haji enggak pernah berhenti bekerja, terus bekerja sepanjang tahun. Haji tahun depan sudah dipersiapkan sejak tahun ini. Dan tercatat di tahun ini sejumlah 1,7 juta jamaah haji di tahun ini. Berkurang dibandingkan tahun sebelumnya ya, itu mencapai 1,8 dan 1,9. Namun demikian pernah jamaah haji mencapai 2 juta lebih, mencapai 2,1, 2,5, bahkan tercatat yang merupakan terbanyak dalam sejarah itu adalah di tahun 1433 Hijriah, mencapai 3,1 juta jamaah haji. Hampir dua kali lipat yang sekarang. 3,1 juta ini terbanyak dalam sejarah di tahun 1433. Yakni 14 tahun yang lalu. Nah. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Secara momen kita sudah kehabisan atau kehilangan momennya, momen ibadah haji. Namun labas pelajaran tentang tuhfatun nasik bi ahkamil manasik tetap kita lanjutkan untuk menyempurnakan apa yang sudah kita pelajari. Kita telah sampai pada pembahasan tentang at-tawaf, yaitu tawaf al-umrah atau tawaful qudum. Sebelum itu bisa ditunjukkan tentang urut-urutan pelaksanaan manasik haji, poster yang manasik haji, untuk memberikan gambaran ringkas ya, tentang urut-urutan pelaksanaan manasikil hajj mulai dari ihram di miqat. Itu nomor satu, al-ihram bil umrah. Ini tentu bagi yang mutamatti'. Ya, labbaika umratan. Adapun bagi yang qiran, maka menyesuaikan ya, Allahumma labbaika umratan wa hajjan, atau yang bagi ifrad, Allahumma labbaika atau labbaika Allahumma hajjan. Itu langkah pertama, al-ihram bil umrah di miqat, sesuai dengan manasiknya. Kemudian yang kedua, tawaful umrah. Ini bagi mutamatti', tawaf di sini adalah tawaf umrah. Namun bagi al-qarin atau mufrid, maka tawafnya adalah tawaf qudum. Tawaf qudum yang itu mustahab. Tapi tawaf umrah bagi mutamatti adalah tawaf rukun, rukun umrah. Ya. Ini di situ. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sa'i baina as-safa wal marwa. Sa'i di sini bagi mutamatti juga sa'i rukun umrahnya. Sa'i rukun umrahnya. Adapun bagi qiran dan ifrad, sa'i di sini bisa dia niatkan sebagai sa'i haji. Sa'inya bisa dia niatkan sebagai sa'i haji. Atau kalau enggak, dia tidak melaksanakan sa'i. Dia tunda nanti di tanggal 10. Sehingga dia hanya untuk nam qiran dan ifrad dia boleh sa'i dan menjadikannya sebagai sa'i haji.
Boleh tanpa sa'i untuk dia tunda nanti sa'inya, sa'i hajinya itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun bagi mutamatti, sa'i ini wajib, sa'i rukun. Ya, ini rukun untuk ibadah umrahnya karena mutamatti sedang mengerjakan ibadah umrah. Ya. Kemudian al-halq wa taqsir, awit taqsir. Nah, maka di sini selesai tahallul ditandai dengan al-halq atau at-taqsir. Wal halqu afdal min at-taqsir. Ini tahallul bagi mutamatti, selesai dia dari umrahnya dan tahallul sehingga halal, keluar dia dari hukum ihram. Tidak berlaku lagi mahdzuratul ihram, larangan-larangan ihram. Namun bagi qiran dan ifrad dia tidak bertahallul di sini. Di sini dia bertahallul karena waktunya singkat, jeda antara itu singkat saja biasanya. Hanya beberapa hari. Bahkan bisa beberapa waktu saja, beberapa saat saja, beberapa jam saja. Selesainya dia dari tawaf dengan tahap nomor 5 itu. Ima jeda 1-2 hari ya, atau jeda beberapa jam saja. Beda dengan mutamatti, jedanya bisa lama, bisa 10 hari ya. Makanya itu dia bertahallul, selesai dia, sehingga dalam jeda itu dia halal, tidak berlaku larangan-larangan ihramnya. Baru kemudian nomor 5, al-ihram bil hajj. Ihram di sini berlaku bagi mutamatti. Adapun ifrad dan qiran tidak. Tidak perlu lagi berihram karena dia statusnya masih berstatus ihram, melanjutkan dia. Tapi kalau mutamatti itu memulai ihram baru, ini ihram haji bagi dia. Maka ketika itu dia, apa yang dia perbuat? Katalah ihram, dia perbuat

Saat ihram persis apa yang dia perbuat ketika di miqat, hanya saja tempatnya di mana dia berada. Di mana dia berada. Keumuman jamaah haji saat itu berada di hotel, maka dia ihram di hotelnya itu. Ya, mandi itu semua, kemudian memakai baju ihramnya, lalu apa? Labbaikallahumma hajjan, ihlal, berihlal. Tentu yang afdal kalau dia mau siap naik kendaraannya, dilakukan saat itu. Walaupun secara teknis biasanya para jamaah haji yang mau lanjut ke nomor 6 Al-Mabit di Mina, ini yang dikenal dengan amal tarwiyah, yang ini mabit ini mustahab, yaitu pagi hari mereka waktu duha itu berihram. Langsung lanjut ke langkah nomor 6 di sini di gambar ini. Ya, itu mana? Menuju Mina. Mulai pagi itu terus sampai malam. Makanya disebut mabit bi Mina. Mabit bi Mina di tanggal 8 ini adalah mustahab. Mustahab. Ya, tidak wajib. Apalagi rukun, bukan? Nah, ini yang wajar seperti ini. Sehingga apa? Tanggal 8 Dzulhijjah dia berihram pagi. 8 Dzulhijjah pagi dia berihram dari tempatnya dia berada. Kemudian apa? Berangkat menuju Mina. Menuju Mina. Sehingga dia nanti mengalami apa? Melewati waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan al-fajr di Mina. Di situ dia mereka melaksanakan salat di qasar namun tidak di jama'. Di qasar namun tidak di jama'. Ya. Selama mabit di Mina ini. Hanya saja secara teknis yang semestinya berangkat di waktu pagi itu tadi sebelum zuhur berangkat dari Mekah menuju Mina. Namun secara teknis biasanya ini kurang bisa terlaksana. Mereka sudah berangkat sejak malam ke-7. Apa malam ke-8? 7 sore. Malam 8 sudah berangkat ke Mina. Sehingga yang mau tarwiyah itu diberangkatkan ke Mina malam 8. Karena secara teknis biasanya seperti ini. Karena enggak mungkin diberangkatkan di pagi hari. Kenapa jamaah haji Indonesia di pagi hari, ini juga sesuatu yang mu'sif sebenarnya, kurang sesuai dengan sunnah. Jamaah haji Indonesia di pagi hari kebanyakan urusannya mau berangkat ke Arafah langsung, tidak ke Mina. Boleh, karena di Mina itu apa? Mustahab. Sehingga yang mau berangkat ke Mina diberangkatkan sebelumnya, karena pagi PPIH menyiapkan keberangkatan kemana? Ke Arafah. Sehingga yang mau berangkat ke Mina, yang itu sedikit biasanya jadi jamaah haji Indonesia, itu diberangkatkan malam tanggal 8. Sehingga posisi di 8 pagi sudah berada di mana? Di Mina. Nah, saat itu dia berihram di mana dia berada? Saat itu dia berada di Mina, maka dia berihram di Mina. Dia pun berihram di mana? Di Mina. Nah, sudah. Sementara yang ini yang masih di hotel, enggak ke Mina, itu pagi hari siap-siap mau berangkat ke mana? Ke Arafah. Sudah ngantri bis sejak pagi itu. Sampai di Arafah bisa-bisa sore, bahkan ada yang malam 9 nyampe di Arafah. Taib, as-sunnah yang mana? Sunnah ini, mabit di malam 9 itu berada di Mina. Mabit di Mina. Bas mabit saja, enggak ada aktivitas ibadah khusus kecuali apa tadi? Melaksanakan salatnya secara qasar tidak di jama'. Tidak di jama'. Dah. Setelah itu pagi hari 9 dia berangkat ke Arafah. Ya, pagi hari tanggal 9 dia berangkat ke Arafah. Walaupun kebanyakan jamaah Indonesia

sejak malam sudah berada di Arafah. Taib, yang ada di Mina pagi hari berangkat ke Arafah. Nah, sunnah sebelum zuhur mampir di Namirah. Yang di situ sekarang ada masjid, Masjid Namirah namanya. Ini area ini belum masuk Arafah. Sunnah sebelum itu mampir dulu untuk kemudian zuhur masuk ke Arafah. Ya, nah. Sudah awal pelaksanaan wukuf diawali dengan khutbatu Arafah. Ya, kemudian azan dan iqamah untuk menunaikan salat zuhur dan asar secara jamak dan qasar. Secara qasar wal jamak bainal zuhur wal asar dengan satu azan dua kali iqamah. Baru setelah itu mulai wukuf sampai tenggelam matahari. Ya, sampai tenggelam matahari. Nah, ini puncak haji, ini rukun al-hajju Arafah. Namun di sini tantangan yang berat ya, ikhwan. Memang butuh kesiapan iman. Ya, karena apa? Isinya apa? Ya, berdoa, zikrullah. Mulai dari selesai salat zuhur asar tadi sampai tenggelam matahari. Ini kalau enggak siap iman, enggak siap kalbu, enggak siap hatinya, ya. Disuruh dares setengah jam aja ngantuk. Ya. Apalagi suruh zikir, ya. Suruh berdoa, habis dia. Nah, ini. Suruh jalan 10 kilo kuat dia. Tapi suruh duduk, ya, zikrullah wa doa selama 6 jam kurang lebih. Ya, katakan 6 jam. Nah, mulai dari selesai salat zuhur asar tadi sampai tenggelam matahari. Ya, ini butuh kesiapan memang. Ya. Dia berdoa apa saja, dia berzikir apa saja. Nah, dalam wukuf di Arafah itu insyaallah akan ada pembahasannya. Taib, ini tanggal 9 Zulhijjah. Begitu tenggelam matahari maka dia bergeser berangkat menuju Muzdalifah. As-sunnah adalah dia berangkat sejak tenggelam matahari itu berangkat ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itulah dia kerjakan salat maghrib wal isya secara jamak dan qasar untuk isyaknya. Ya. Itu sunnah prakteknya yang normal demikian. Namun di zaman sekarang memang sulit, ya, karena untuk bisa nyampe di Arafah bisa-bisa karena dia menunggu antrian bis dan seterusnya itu tenggelam matahari enggak langsung bisa berangkat. Nunggu masih. Kadang-kadang ada yang berangkat jam 8 malam baru berangkat, ada yang 10 malam, ada yang 11 malam atau bahkan 12 malam baru berangkat dari Arafah. Sehingga nyampe di Muzdalifah sudah larut malam. Nah, ketika itu ya salat dia kerjakan, salat terlebih dahulu walaupun berada di jalan, walaupun berada masih di Arafah. Ya. Karena enggak boleh menunda salat hingga lewat tengah malam. Dia kerjakan salat maghrib dan isya walaupun berada di Arafah. Nah, di saat itu dia mabit di Muzdalifah. Dia mabit di Muzdalifah. Selama kapan? Selama berapa lama? Selama sampai lewat paruh atau sudah masuk paruh malam kedua. Sudah masuk paruh malam kedua. Karena malam itu kan terbagi dua, paruh pertama, paruh kedua. Yang penting dia sudah mabit sampai ngelewati apa? Sudah masuk ke paruh kedua. Sehingga kalau dia nyampe lewat tengah malam, ya dia sudah saat itu mulai. Dan ini mabit. Apa kegiatannya di mabit di Muzdalifah? Mabit istirahat. Istirahat, tidak ada aktivitas ibadah tertentu. Kecuali apa? Witir yang memang terbiasa dia lakukan. Jadi witir, salatul witir yang terbiasa dia lakukan. Wa'illah isinya istirahat. Untuk apa? Yaumul hajjil akbar. Yang itu benar-benar butuh fisik. Butuh fisik yang sehat dan fit. Ya. Nah, bagi para wanita wad du'afa, kalau sekarang istilahnya resti,
resiko kesehatan tinggi, ya, itu boleh bergerak. Nabi mengizinkan mereka untuk bergerak lebih awal, meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Boleh? Setelah tenggelamnya bulan di malam itu. Malam berapa berarti? Malam 10 Dzulhijjah. Begitu bulan tenggelam di malam 10 itu, biasanya bulan itu tenggelam sekitar jam-jam setengah 2, jam 2 malam. Begitu tenggelam boleh bergerak. Otomatis karena dia dhaif, perlu ada muqarin, ya, murafiknya. Nah, maka dia bersama murafiknya ini boleh bergerak dulu untuk melempar Jumratul Aqabah lebih awal, menghindari izdiham, menghindari penuh sesak. Ini siapa? Orang-orang tua, orang-orang resti, para wanita-wanita yang lemah boleh. Tapi yang kuat-kuat, yang sehat-sehat, sunnah sampai fajar. Sunnah sampai fajar. Dia mabit, selesai fajar, sholat fajar di Muzdalifah, lalu wukuf sejenak. Wukuf sejenak. Afdal kalau dia di bukit yang diistilahkan Mash'alil Haram, wa illa semua Muzdalifah adalah mahalul wukuf. Yani dia wukuf sejenak saja, mulai dari ba'dal salatil fajr sampai menjelang terbit, belum terbit. Menjelang terbit matahari, terang sebelum terbit matahari, langsung dia bergerak menuju apa? Tahap 9 tadi. Ramyu Jumratil Aqabah Al-Kubra. Ya, bergerak dari Muzdalifah menuju sekarang Jisr Al-Jamarat. 5 lantai. Ya, merupakan mega bangunan yang mungkin di antara bangunan-bangunan terbesar di alam saat ini. Bagaimana pemerintah Arab Saudi mengatur, ya, dulu jumrah yang hanya satu titik itu saja. Yang jelas kalau jutaan manusia di satu titik itu enggak akan muat. Nah, tapi bagaimana pemerintah Saudi bisa mengatur dijadikan menjadi apa? Jisr Al-Jamarat itu menjadi 5 lantai yang bisa memuat jutaan manusia di satu titik di waktu yang bersamaan. Nah, itu Jumratul Aqabah, satu jumrah saja di hari tersebut. Ini amal pertama. Di Yaumun Nahr, di Yaumil Hajjil Akbar, amal pertama tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Al-Hadyu. Setelah itu selesai Jumratul Aqabah, kaifiahnya insyaallah akan kita jelaskan nanti. Begitu selesai dari lemparan terakhir, berhenti dari talbiyah. Wa ila sejak tadi poin nomor 5 sampai 9 ini terus bertalbiyah, ya ikhwan. Sambil wukuf bertalbiyah, terus mengucapkan talbiyah. Baru berhenti kapan? Di lemparan terakhir di Jumratul Aqabah. Lemparan terakhir di Jumratul Aqabah tanggal 10. Baru kemudian al-hadyu, menyembelih. Walaupun di zaman sekarang sulit untuk menyembelih langsung, ya, mengingat jumlah jamaah haji yang sangat banyak, ya, secara teknis sulit. Dan biasanya sudah ada perwakilan resmi, badan resmi yang mengurus ini, yang itu langsung dari pemerintah Arab Saudi. Nah, kemudian setelah itu amal kedua, amal ketiga, al-halqu awit taksir. Al-halqu awit taksir. Ya, ini amal ketiga. Nah, ketika dia sudah al-halq wa taksir, maka dia berarti telah melakukan dua amal penentu tahallul. Yaitu apa? Jumlatul Aqabah dan taksir. Al-halq atau taksir. Berarti ini dia bertahallul awal. Tahallul awal. Nah, ketika tahallul awal, boleh segala sesuatu kecuali istrinya. Kecuali istrinya. Maka boleh dia ganti, lepas baju ihramnya, boleh dia mandi pakai wewangian, baru kemudian melakukan tahap ke-12 yaitu tawaf
tawaful ifadah. Tawaful ifadah, dia berangkat ke Mekah. Dari Mina, dari Jamarat tadi, posisi Jamarat, berangkat dia ke mana? Ke Mekah, yang kurang lebih sejarak 8 km. Nah, dari Jamarat. Walaupun boleh ditunda ini, tawaf ifadahnya ditunda, karena dia posisi di Mina, jauh dari Mekah. Tapi kalau dia kuat, tadi fisiknya memang kuat, dia jalan dari Jamarat ke Mina, ke Mekah, untuk melakukan tawaf ifadah. Kenapa? Karena dia harus balik lagi. Nah, ya lanjut tawaf ifadah, lanjut sa'i. Nah, ini tawaf rukun, sa'i rukun, rukun haji. Sama, berlaku untuk semua. Baik yang haji mutamatti, haji tamattu, maupun haji ifrad, maupun haji qiran. Ini tawafnya tawaf rukun, sa'inya juga sa'i rukun haji. Kalau dia bagi qiran dan ifrad belum sa'i yang pertama tadi, dia tunda di tanggal 10 ini, maka dia wajib melakukan sa'i. Yang itu adalah apa? Sa'i rukun hajinya. Yang tawaf dan sa'i ini berangkai. Tawaf dan sa'i ini berangkai. Begitu selesai, maka dia tahallul akbar, tahallul tsani. Maka selesai, tuntas dia. Ya, tahallulnya halal segala sesuatu, termasuk istrinya. Nah, sehingga apa ya ikhwan, ketika tawaf ifadah ini dia sudah berpakaian biasa, boleh. Ya, boleh berpakaian biasa, boleh menggunakan wewangian, karena dia sudah tahallul awal. Ya. Nah, tawaf ifadah rangkai dengan sa'i bainas safa wal marwa. Lalu dia kembali lagi ke Mina. Sehingga biasanya sore dia selesai. Dari tawaf ifadah itu biasanya sore. Sore ba'dal asr selesai dia. Ya. Maka saat itu dia kembali ke Mina. Ya, jalan lagi. Karena enggak ada kendaraan. Ada taksi-taksi namun tidak menjangkau Mina. Masih jauh dari Mina. Sehingga kalaupun naik taksi masih harus jalan, tetap akan harus berjalan kaki. Nah, itu untuk apa dia kembali ke Mina? Melaksanakan amal tasyrik. Di hari tasyrik yaitu ada dua, yaitu mabit di malam harinya dan melempar jumrah di siang harinya. Itu mabit ya, di malam hari, malam 11, malam 12, ditambah, boleh juga ditambah malam 13. Demikian pula di siang harinya, dia melempar 3 jumrah, Shura, Wusta, dan Kubra. Kubra ini yang Aqabah yang kemarin, yang tanggal 10 itu. Ya. Yang ini wajib dilakukan ba'daz zawal, tidak boleh sebelumnya. Kalau sebelumnya maka tidak sah lempar jumrahnya. Ya. Sehingga ba'daz zawal, yang itu waktu zuhur, nah itu dia melempar. Dia begitu azan zuhur, itu sudah waktu boleh untuk melempar jumrah. Nah, itu semua selama 3 hari, sehingga setiap lemparan 7. Karena ada 3 berarti berapa? 7 kali 3 berarti 21 kali lemparan. Nah. Ya, itu dibuat 3 kali. Hari pertama 14, 15, 16, 17. Ya, hari kedua 18, 19, hari ketiga. Ya, setelah itu dia kembali lagi ke Mekah untuk melakukan tawaf wada, kalau memang dia mau safar, mau meninggalkan tanah suci, selesai. Tapi kalau dia masih berada di Mekah, dan ini keumuman kebanyakan jamaah haji Indonesia demikian, karena apa? Menunggu kepulangan, maka dia tunda nanti tawaf wada'nya sampai memang benar-benar menjelang hari kepulangannya. Tawaful wada' yang itu min wajibatil hajj. Ya, dari kewajiban-kewajiban haji. Nah, inilah rangkaian manasikul hajj. Manasikul hajj. Nah, itu penyebutan secara global rangkaian ini tadi. Maka sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang
tawaf, karena kita masih baru sampai di mana? Di langkah nomor berapa itu? Bisa dilihat langkahnya? Ya, nomor 2 masih di tawaf umroh. Ya. Kemarin sudah disebutkan bahwa fayam bagilahu an yura'iya sittata umur. Qala al muallif, fayam bagilahu an yura'iya sittata umur. Dia wajib untuk memperhatikan, atau seyogyanya dia memperhatikan 6 perkara. 6 perkara ini ada yang wajib, bahkan rukun atau syarat, ada yang mustahab, ada yang mustahab. Yang pertama, syurutus shalah, memperhatikan syurutus shalah, yaitu min taharatil hadas, bersih, suci dari hadas, wal khabas, dan suci dari najis. Fisaubi wal badan wal makan. Ya. Wasitrul aurah. Dan yang kedua, di antara syurutus shalah yang perlu dia perhatikan adalah menutup aurat. Menutup aurat. Apa landasan beliau? Fattawaf bil bait salatun. Karena tawaf di bait adalah salat. Walakinallaha abaha fihi al-kalam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian wal yattabi' qabla ibtida'i at-tawaf. Ini yang dikenal dengan al-ittiba', yaitu apa? Al-ittiba' wa yaj'al wasta izarihi tahta ibtih. Dia jadikan bagian tengah izarnya, kain izar yang atas, kain ihram yang atas, tengah dia letakkan di apa namanya, tahta ibtih. Tahta ibtih, di bawah ketiaknya yang kanan. Ya. Wa yajma' tarafaihi ala mankibihil azaisar, dan disatukan ujungnya, dua ujungnya itu di atas pundak kirinya. Ya. Sehingga yang tengah jadi apa, tengah di bawah ketiak kanan, dan ujungnya disatukan di atas pundak kiri, sehingga otomatis apa, terbuka pundak kanan. Ya, pundak kanan terbuka, dan ini hanya berlaku di tawaf ini saja, berlaku di tawaf ini saja, yaitu di tawaf umroh atau tawaf kudum. Nah, tidak berlaku di tawaf yang lainnya. Demikian pula tidak berlaku di manasik berikutnya. Artinya begitu selesai dari 7 putaran tawaf, dikembalikan lagi. Ya, dikembalikan lagi ke posisi semula, yaitu apa? Menutup 2 pundaknya. Wa yurhi tarfan wara'a dhahrihi wa tarfan 'ala sadrihi. Ya, sehingga dijulurkan satu ujungnya ke belakang, ya, dan satu ujungnya ke dadanya. Demikian. Wa yaqta' at-talbiya 'inda ibtida'i at-tawaf. Ketika itu dia memutus, menghentikan talbiyahnya. Karena tadi sejak ihram kan dia bertalbiyah. Ya, sejak ihram dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma umratan, lalu dilanjutkan apa? Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Terus dia dari miqat itu sampai menjelang tawaf ini tadi. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa miqat terpanjang dari mana? Dzulhulaifah, miqat ahli Madinah itu terpanjang 400 kilo lebih. Ya, sehingga sepanjang itu pula jamaah haji atau umrah bertalbiyah. Kapan baru putus? Yaqta' talbiyah inda ibtida'i tawaf. Ya. Asani, yang kedua, ayaj'al albayta an yasarihi wa yaqif indal hajaril aswad qaddamahu. Ya. Dia jadikan Ka'bah itu di kiri, di sebelah kirinya. Jangan sampai di sebelah kanan. Ya. Itu salah, dan pasti antum akan melawan arus. Pasti akan melawan arus, ketahuan salahnya. Yeah.
dan berdiri di Hajar Aswad di depannya. Yani menghadap di Al-Hajarul Aswad. Ats-tsalits, yang ketiga. Ini karena waktu singkat atau tinggal sedikit, kita baca dulu. Adapun penyebutan adillah insyaallah kita akan sebutkan esok. Ats-tsalits ayyaqula inda ibtida'i tawaf, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun yang warid dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah ucapan bismillahi Allahu akbar. Boleh ditambah bismillah karena bismillah warid dari sebagian sahabat. Ya. Yang marfu itu takbir Allahu akbar. Naam. Sebagian ulama membolehkan. Ya, tapi sebagian yang lainnya menyatakan ini di antara kesalahan-kesalahan dalam tawaf, yaitu ucapan Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik. Ar-rabi, yang keempat, an yurmal au yarmul fi thalathati ashwat al-uwal, melakukan ar-raml di tiga putaran pertama. Ar-raml, apa itu ar-raml? Taib, sebelumnya wa yamshi fil arba'ah al-akhirah, dan berjalan biasa di empat putaran terakhir. Alal hay'ah al-mu'tadah, dalam bentuk yang berjalan seperti biasa. Wa makna ramal, ya, makna ramal adalah al-isra' fil mashi, ya, cepat dalam berjalan. Ma'a muqarabatil khuta, dengan apa? Langkah-langkah pendek. Muqarabatil khuta, sehingga bukan langkah panjang tapi langkahnya pendek. Nah, sambil pendek itu cepat, ya, sehingga jalannya cepat. Sambil apa? Memendekkan langkah. Nah, dan ini hanya berlaku di tiga putaran pertama dan hanya berlaku untuk pria, tidak berlaku untuk wanita. Hanya untuk jamaah pria, tidak untuk jamaah wanita. Ya, ar-ramal. Ar-ramal. Dan ini juga hanya di tawaf kudum saja atau tawaf umroh saja. Tidak pada tawaf-tawaf yang lainnya. Tidak pada tawaf-tawaf yang lainnya, termasuk tawaf ifadah. Sehingga di tawaf ifadah tidak ada al-ittiba' dan tidak ada ar-ramal. Nah,

Ini pertanyaannya, apakah wajib al-halqu yang kedua karena sudah al-halqu yang pertama, jadi rambutnya belum tumbuh. Nah, untuk momen ibadah haji ya, bagi mutamatti, maka khusus momen ini itu selesai dari umrohnya dia memendekkan, tidak halq. Supaya apa? Supaya bisa al-halqu ketika haji nanti, karena waktunya pendek memang ya. Sehingga kalau dia sudah halqu majukur habis saat tahallul umrah, maka kemungkinan besar apa? Belum tumbuh atau tumbuh masih sedikit ketika haji nanti. Sehingga apa? Dia cukup memendekkan saja, cukup memendekkan saja khusus untuk ini karena berangkai nanti. Beda pada umrah-umrah yang lainnya. Beda pada umrah-umrah yang lainnya, maka dia boleh atau yang afdol al-halq. Khusus untuk mutamatti, maka dia ketika selesai umrah dia memendekkan saja. Untuk dia melakukan al-halqu tatkala tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, barakallahu fikum ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.